0: Sakura Destiny City. Oleh kali orang Cina nga dekat kita soal ni. Oleh kali pun nga oleh ku ke uang balik oleh Westwood kema. Akhirnya kita orang kali reku dekat kali ku anggap balik kema. Ya orang kali pun nga dekat kita soal ni.
1: Of the time.